0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Esho ngulu hino sikare tawane kopeki lwanzo.
2: Erivereria esho nzuri mulabera ma proje yibweke lubaluba okokopeki lwanzo. Ikabwe ko mupokero kuba kolibe mibiri no mulo mundu ali omubwaga kabalimi ikabwe kana mundu amabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mberiri hau manereha emibweko yoshi omundu amabye omubwaga.
1: Ekopeki lwanzo ikabanika okobatimo mahembe e numero 5 okori Kinshasa okoropo ibayori.
2: Hau mane kopeki lwanzo akagala omobuuma.
3: Wawe bacha kwa mama kamo yotu lebute mbo e kampari kanuka katambiki reko mesi kalaba omochi huu.
4: Hindambia shongolo, yeah. Sikana bibawa na Dani Mweusi.
3: E tukandi kola na DMR City homo konsera eshe vyo mandoni wabura nkomo sinyerisi kulipaluku meleki sedeki siku fudusi sebute mune beno mchiru cha mudolu mawuire emiakama kumiaverino muna ane nani msondola edyo seze eyevute mbo ne beno mchiru chi imuhire vyala vyo kwa diakoni irikumi na bani wama hendukamo wakara na wakolite irikumi na basatu wama vya wadiakoni omuchirucha muriolo ina chitatumba omulu nziha nziha e ya wakrisu wawe wanusu ire hano na wakara basatu wakasangira okubileo miaka makumi abiri na itanu basumsu nisi ii wanamukulera nyamuhanganga wakara na iwa macha muhando mudusize butemboni beni omu karakasareka maboko Leandre ina mabutusi yania omu vyasoyu Bugando omu chochi Tanzania ina mukara ina vya kakorele noi kasi ya nyamuhanga dusi zebu temune beni ii kasaba nyamuhanga aturere omu chima omu karakasareka maboko Leandre omu tusi yania ina Tanzania omu vyasoyu Bugando na ho na hanose sene hakendi vyo busombuli obo buhaniwa menyetu mumiwa butembo franga mkenzi nakabwachi vino vikende kwa ma elinyuma shere sombola abake sondola minyeto omu hitata umumuhi uwebute mpaka wachikunene hali miasi menji kunene manda uku waverehwa na ho itike kani busombori vya ribia nga vika kala kala yuchu chukumu mina mtendike obu tukupa mpalia na Tanzania omu karakasareka maboko Leandre ina mabitusi yania ina mkarudu sezebute mune beni alona mkorelano omu vya soa vya bunda na Tanzania imu wakatu siyana ukulupitari lukulu ole Bugando omu vya songa minevi vya rishijo sese na Mwanza na Tanzania uko mana na chirango cha mosinyeri sikuri paluku Melkisedek na katakawa mbombo ko sikofu uyo mosinyeri simo shibuga musondole musikofu owe bunda mwasinyari sikulipa luku Melkisedeki na katika hone mbombo okupakirisi wosiba dusi zebute mune beni na webunda hasa kundu mparukia ye Bukongo oyo omukara kasareka maboko Leandre dusi zebute mune beni abia ini mukire na Tanzania iwa kubwa nkoko nene program eri mutabalia ikenda saha no sesene sikufa kubwa chikone nene nyamuhanka apokere omutima omukara kasareka maboko Leandre walu nanamu kore reno